Ya, balik, balik. Jangan di sini. Jangan di sini. Ikan jumbo siap-siap.